kuku putih Asia. Ini yang karikunya di jihinya bujuk lagi jauh kuera nyanyi muk aku ada roksa ini aja ini wala jangan sama enak aja sangi no María Isabel Salinas soñé PM. Buen día. Año Ámbares TV PM Guarachan y Ronguéramo Guajé 09719479479 Villaina. Arupi, Vejina, Changuero, Guaray, Cato, Tente, Mavi, Pogoro, Cabre, Pene, Mensaje 0971 947 94.

imanya ndek kaga uponanya bosang aku ada rongsa pesa pesa pesa sangirung gara nyomo ino apenya ndek radio azul i oro rupi ekre